Mia lalu capo inga, mana mia lalu capo inga mana cecalo langu langu suah fo ia lalu tatu atunu ia wa ia awalu ma jam fanau.